0: ko e tautami osta minite ua valu. Osta minite ua valu pe a mei he ua i he hoa dani pa kou tatali lei fo ka kautonga mai lei. Pe a pehe kasilu menu sita mui pe au ki he fiafini ki he programa ko e tano a mala espoti kautonga. Ko Silvenusia na kui he laini, taitari mai, ka foke atu kia te koe, ke tataki mai e tau polo kalama, malo kaltonga. Kaltonga?
1: Ano ki, motu, motu. Iyo, malo, malo, te vita kore ke u, kwa malo malo pe, fatapu, satak mai aga e programa le teo, e ahoni, ka ata moa ke whakao kata, e programa tau, tano espoti, Ogo en fok mo e. Tata ko e ko Silvenus, ko e kao kaiwai a he mara e spoti e te fito a kapolo, mo whainga spoti pe. O mao api to Venus, he whawhainga mare e mao taimi, ke ta tata no mate, ta ki no no pe, pao siosi ko ne obreki, e na vainga, mao inga ko ne goski, ko to pole pole a o timi hau, i he mara e a kapolo. Velo skolo be foku ko lahi ki ni lau lea pa ku pa pe ke te he a ke fai ngai lo lo wa mo ku mi ngai cha pa ki ngai to lo lo mo be pe ko ya ngai es po ti pa pe ke he ke ta o e ya ja ha me ale ha mo le mo le tan go to be ka go sio go ni o sio pen ke po i lao a forma Springboks ko ya ko take white Venusi.
2: Yeah.
1: And the bay, don't give it a fetong, a spring box here, and now for now, I took who get kept at the whole, I throwing out my money. Think of war, they get down, maybe we get our book that I'll pay back on Slani pay or breaky. I don't do Mofika Rocky, go get my Arapu, because I don't remember who I got my set of big car. You tell. Nei ongo nei tau ulungia na e tau ki he taha ka na usiao ki lelei anga e skills pia moe ngai tafake heke moe poto i wa inga koe ta make All Blacks i he kau Springboks ka e hangene na nau minof na tō whaka mamafa pe ki hana u lalahi na u tangata lelei sino lalahi ka kwa mevo na meni tuseo kena tau pehe Kena sino la lahi, kene sino la lahi kena tau tau kone, tafak kone koni, sino la lahi ke la vayo lene. Kako tau so kone la lahi mo sino la lahi kau kau kone kau spring box. Pag nao to lere pe nao tau ia, o hange ha lere kone, mo tau to ai fuweti, mo nao kau fete ka. Kaa o ki, Mae mae mae ta fai ko ya venusi go lo foko ta okay mo la historia ko ya kapu de da ta ko na malai ko de ke te mo ta ta no mo ta fa no mo la to ka ke ka ka ki ko ta ko ma ba ta fa ku ma mae mae pa lo
2: ko e ko pa foke pe ku la he ka ka ka foke o ku ita o pito e abu nu jira ma ku na pe ke tu ku e hai mo hai ki tu Hobare folk bele hangi go lea go a munga hobare ya he fusai au pito a spring book taru go na fitaura go he world cup we I don't forget the world cup taru do ka la go a munga go fu pakala kala kala he au pito a spring book so go anga go sio a go go set beach folk go me ma winga taha go sikala mu mo mo line out ai go ngome mo tu a pe ya go ki Peia koe vai ngā ka puru ke sai, ke mao e puru he laina au dipe, mao e puru he e sikaramu. Ae u sai ai pe u whakarakaraka ai ai koe Springboks, u mama haia me he opere, ke he ngofo i set piece koe ya u mahu inga taha ai. Ae koe na sikaramu u fusai au pito, au pito. Moe nau laina au dipe, fukakai la lai whange koho lau. Paka ke ngā tai, ka u nau toi lere pe fokmo nau to, ae ku nau fit, ye? Nei nau nei tau maha pupe koe tau fitea ke tau tau toa. Ae ko ua ki kai ke mao hai tau pulu lelei. Me heo ngō mea koe ni ulawe ki ai ae koe skalamu lai nea. Pea koe noa o toi fitea pito peo hangi ko rau ae Springboks he lele. O fusai a pito. Kai tuke he nau aka koe ki o runga o toi fusai. Ae koe mea e toru. Lainnya aku di segala aku lagi orang aku, aku boleh kipe lagi malu kau esok box. Aku kamu melayu yang tahun ke fakale leh ilah kau he oblek. Okay, time ilah beri di World Cup. Oh, kau boleh melayu kau yang tahu kau yang kenal fengai. Kau tahu kau mata tahu fok itu lah yang malu yang etek kau segala mu. Kau lolo aku tu lah yang fok moy fengau. Sama iko he lain aku di kena mak we kena puru pakai ngatai kena ulah bau. Mak mah puru me spring box ye. Aku uki dia aku bye bye angai aku angai.
1: Eh, kalau macam tu sih sekali lama mula nak sih. Lalu ke mall si kuasi lah ya. Tahu tahu saya ngatai lah ya mall me. Abang saya lah homo ui pe, aku yang nolot. Malu sih kau siapa ke? Kau ni gua naya tau kau prop, kau fun row, kau tengah tamon lagi. Kau ni gua kira Mark Shaw, mana kau kira tampil kau kau loose. Kau boleh, kau boleh kau benda baik ngan, kau fikir lah tinggal baik kau. I don't think the report my follow up. Kau ni aku siapa ni? Malu tu naya kau tengah tamon kau kira night. Yeah, Pepeki, Joe Holanin, Craig Taylor, Pepeko Olo Brown. Now, yeah, Pepeko, Tangata, the line of Fifika, it's time to go. But 10 minutes, okay, I'm going to get out of my size, go here, the line, but to a man, they're going. Mumba, I hope, okay, happy, I'm sipping on my hand. I mean, yeah, I'll see you, I have to go if I get out of my cake. Kesalahan ia kerana kita kaya ini kon mahu kau fan robot ni mahu mak gue kain ini. Kelama kita faham pagi lagi, angai kita faham sekalamu kon mau mula nak bangai kau. Saya mau faham ke high ball mana mereka kau mula faham kau. Menurut kau siapa yang nak curi kau angai akan malunga undang mau tetap mak mau kira kon. Emong tau agak malu aja, rupai kita tulis tato. Ong toilere mape kau spring box sia, ke kava apa boi bahas space pun nafai aga, ki megon na hapu aipu. Kau megon oke kaje, kau tapa beta ke, emang asio, tapa beta falele yang ai set piece. Kau ke tau lama, asikalamu fave pagi inau tau, mape kelana kontinai. Kau tahu kan ni, nak siapa kau yang lama, mafuri mono, fahamaka, tahu skala mu, terfikirkan nanti. Nah, fight dia ini ni kau half time, kau kau kau no hokumai, eh? Tahu kau gimana, mai yang siapa kau ke? Tahu fakta saya ni sebab tahu fakta tingkar, eh?
2: Kau sih kalau mu, angin kalau kau ada temai fokus kau guna washer nado. Emak dia leh fokus dia bangku all plan kau, sampai John Drake. Kau kau kau mahu dia mahu kau he dah bawa rufitu. Tahu mahu temai tu, angin kau tu ikat kau chim. Kau melalui kena hiki dia bawa apa? Kau mahu kau kau kau kau ก็ว่ามึงให้กูทักฟ้ากูยาโอ้ตอนนู้นก็ทักเห็นคนเราใจมีเหตุชีมือแต่เชื่อแค่ก็มันจะต้องกูน่ะโอ้กูเราฟูกูฟูมาเราเห็นผู้ใดเลยเห็นอีหลงมาไม่เป็นคนเราสีโน้ยไอ้กูเล่าเห็นเราใจมีโอ้เล่าเห็นใจมีเหตุชีมกูตุ้ยก็จะเล่าเหี้ยงไปตัวโค้ชฟังเรื่องเกี่ยวกับการเราอีหลงไอ้เต็มเต็มกูทักฟ้ากูยาเออกูก็จะฟูมาว่ามาโอ้ไม่ me Eh, aku pernah macam orang. Ia ini lain outi. Ia mua. Ia mua kau kalau tau pernah mui, eh. Pernah macam lolo agak-agak. Kau mau tau pulu. Kau mau tau pulu. Kau tau pulu. Sekarang mui. mo lai na au ti o ku sai au pi te tau tau to a tau to pe to la he u tare ni ti ta mai ke o ke a pa ke ka ko ko mo fo ki pe to lu pe mo a ka ko ki o lu ma o ko to fe me ho e la ma he me a pe u la mo fa ka le le ka e ko ko ko ko ni pe mo e mo mo practice e ke me me ko la ba ko ko
1: Eh, que practice que lá, mano, eh. Como tu, Venusi, está o Lelene que está o teu goiô que o campo conectado. Está o Iwe na em Kimba Tamai Vai, na ideia, que foi aqui lá, ele, me pena fagar o cau. Que está um lá lá, que tipo, mano, é o que. É o Iwe que o que está queimado.
2: na vai ganar de Britania e Taiminho é vai pegar se calar muito na Britania aí uma coisa de South Africa que é a me super 14 quando tá todo super rugby é aí o sabe lá lá todo o international side é imagino que se calar muito tá super rugby o que é up que standen com aí na da tal se na tal se o que aí que uma coisa é South Africa ai firma que la hayan estado utau con no sabe pero la está utau international pero training está utau está escalamu pero la luz que está más bien está puro pero muy a hat bagi lo lo a que la el aire está go a que la va a acá go digo una go keep ella venga me ve que focale le la aupito aupito fuma mamá se está friga mamá ella me está go cual go aquí mamá go fuma mamá aupito
1: That super rugby, the championship. I had the Boko Mangi Pumas, eh? The Tawang Kornatoya, and so it like Panama, maybe Yofitea in South Africa. But the Hegi in Lani, more island, now came out Natoria, and I should know the life. But then when I met Goyang, now, time the land get out there, I can walk up to the town. The Falaka, the Manga Stepula, have to go along. Que ou de hoco em a MP que tá fazendo tá aí aí eu tô tão mal dessa eu vou fazer técnica ali tá bom bem digo no fogo hoco de tão mal é size muito weight muito é fatídico ou cau é forward pick que eu não vou jogar com fichou how fichou que se pe que gohango com retalho que bem mo white long não tá mal com ela o que Na tolu ke tokang ai kina ki nau tolu ke komit apu ko na nusalani. Ka o tausio ke lai fitong tongi ka kukote hangi koin ko South Africa. Ka kakama ko tau ene taha tolu me taha nima. E na wainga me wafe taha tolu. O kunau kei bainga pepo kei babe. Mo very experienced. Tau kei kumau inga o kito. Ka kukote mea taha ko tausio gai ki e tifeni. Kau khusyuk kau di tiffany hangen, umah apa kau minat apa kau nak kau pulalah kau saya fikir khusyuk kau di lagi nana, kau kira hanya di tiffany ke ote te novo otari, kerja ngau lagi muah, wafat awal lagi muah, kau ya, mama emai kita fakoh kau khusyuk lagi, kau tiffany betau kau ada sebab lain mistake lo. Looking at my turning point here, Tautau Famumui, Mr. Kogona Kata, Pepe, Moe, Pote, Gogon, or Moody, here for you. Not for you, break, Koya, Rock, Tekoloi, Moa, Tek, and Maga. kengai pa bare bokien la gua bek of mau yang cari be cai be mo me ba kai ke tau la to fa me ka ko tau sio koi ke anga koi ai ngai me ko na tau miss out ye ke na to ke te un na cai be ke o ha mena ki e to wa cha na pe pe te tau sweep clean da to ria I set up big ka ke ka ke ki ma ma ma ngai ta fa ko ya ko ya ko ya mo tau sio ko ni
2: Di apa nak tahu dok itu tenap pe aga World Cup je tahu fanya tama kagon tahu ilo tahu nunggu tahu nunggu anga oh gula hilah ya ubito anga tahu nunggu aku fakale leh hilah kau kau tahu apa ke extend kau iya kau Springboks kau tahu kau mua ke quarter final kau tahu pasi meja ina kena tahu rumi aje aku tahu ilo tahu tu hitai mini anga tahu kau macam Afrika ubai ubai anga Kemudian lele tahu-tahu kita ilo atau tahu baik-baik anga, umumnya kita hanga fakal lele. Kalau tu ilah ya, tahu kau faya kau gaya lala berkena kau, kena lala berohak kita dimi ke standard kau firma kau ke, kena apa kita mak wae World Cup. Kau kau kau mana faya ngufu kau kau tu ilah. Kau ya berfaham nai berfok ereni atau hawa atau talik ya, kita mai ngufu firma wae begitu.
1: Kita tahu lah. Kita tahu numbers. Kita tahu speed breakdown. siyo baka teknikali ka pongpongi uye po konakto na pongpongi woyante sa uhoko
2: niya. Malo he woyante pa ko idin pa ko eto ko lahi fok e sapora ko me lahi iya eto ko lahi kakai pa o fai aya eto pa ki o kotu amanak eya ute na malo hendo a pongpong. Kau feng a feng a air kau ni mahu wain kau saya warrior. Ini apa kita tahu tahu tahu black fan ahu heng heng ye. Kau ni tahu tak mungkin tonga unau tahu ye. Kau tahu mari a bit black fan ye. Shipping a black fan kau itu. Mere tahu kita look forward kita siok ye. Kau ngata ngape me ahu ahu ni.
0: Malo.
2: Malo a bit.
0: E o kofa malo ato on takata ko hi kula vaere ta po kama ki e fefini a e taimi e
1: malo malo penusi o malo bito o fa fega bari o taimi ki mai to ko nga tanga de to po ma spodi po malo bito mu fa no mai ka mu mea o ke mu ma ha we ken ne malo
0: kofa malo ko donga malo bito pe mo silvia nusi malo la vaere ta po kama spodi ki e fefini pe fa fe e pe motolo ki he taimi tatau i he wike ka au kake. Koe tau programa koe a okuhoko, koe programa fokia pe amo e akotutuku koe a takui lau i he efiafini. Koe tuu e tau programa koe a ki he efiafini, pa te u o atupe a e fasiko ni, kohono taritari a kia a programa koe a akotutuku takui lau. Whakahoko atu fokia e hauta ulu pia mo Iohani Lopeti. Aia koe ongo tangata ea kuna whakahoko atu e tau programa koe ia okuhoko. Kau atu e fasi ke taritari aki kinaua tatau toki hoko atu maloo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te kamauri a te katikera i ngoi a koraki e aspara ya te kene pung te weekend yo a tinona nepe te weekend. Pon te katikera men banana Kiribati ni bukin nami toka nekai a te kama eva kati mana kari yonari ki nami korun toa nari ki nami diriki a oi pon nami peuare te mauri te roi. Oh, tetap mo. Oh, tukunan kan ni, kan ni. Ada senakan aku nak kami.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Hey, I'm not very loudy. Nation Tungaru. You're on how to you're a programmer. You can handle me. You begin. I mean, what? You begin. Can I get to turn away? You're on the right. Not going to have a canteen. Never. The way you can I can say you're an uncanny. Can see among them in say you. I don't the relationship in an underway at family. It's a kind in an underkind of bunny eight and a mosinum. On Gandhi, I'm a little see young quay or tell him, Mamadam. I mean, tell him, Mamadam Gandhi. Am I in on Gandhi? I'm a little Gandhi. I'm not talking at the night, Brandy. I'm going to go in an underkind. Awal anda kengkang itu korang kengkang ni, betul. Ibu ni macam ni, kau tak bumi kita kebuskan ni. Oh, yang dek yang kengkang ni, ia terin mana mod, terin silam, atau terin tanam. Anak kengkang ni betul, anak kos kita anak tis. Oh, satu kengkang ni yang di sini terin mana? Awak ini semua kau order ke? Kan arun cerita kini arun tu boleh ni, dipilih baik kalau, panah kita nak ni kalau mesinnya, tahu arun nak kan dia boleh kain sini ni kau buat apa dia, tu kau lagi kah kamarai, oh cari mama arun malang ni kau kau buat nak ni buat ni kau buat arun tu su, oh kan ni dari kita kan kami cari mama arun, oh kamar orang ajin. Awak ada nak ingkar ni nak kan aku ini nanti suruh kan ni buat kau tak bumi kebus kami, engkau langgai teman dia malu, pun malu waring kan kebus kau. Oh, ti boleh kengas kan kosong kan ni buat, ti larun kakak nanti ya, kakak nanti kita kalau nanti sih lah, macam mana kita pernah ni kau ini, oh ini langkah dengan anak buat ya. Tadi orang mana kita memi macam ni aja, ada nak buat memi yang khusus ke antis. Kakak awak kita bawa macamkan hidup. Awak ke, ini nak busi kamu kan ya tadi. Imeran tadi nak busi kamu. Kakak awak ini kita bawa macam itu busi ka. Pengalaman dapat ayuh kini borau mekai. Tak aku kini borau, aku nangin aku apa? Aku kawan nanti ya macam ayuh buat kanan tekan lebih main. Ayah yang paling tak kita nak koyak, kena pun dia yang keroy. Jika nak koyak, teman macam nam. Jika nak koyak, na amanti sama mangkos yang nak bersepana. Ayuh bawa ya terim tu. Jika nak koyak, nak terim, hapus kam. Akan ni awak tak kalah dengan kakak kita nam lewur. Hati, sila orang kan jadi runut. Jadi, mana koyak itu sila terdah yang terdah kakak angai. Ika kakak itu busi kapot sila ngoyita. Tiada orang yang cuma ngoyit. Awak mengatakan kita cuma cebus katanya, mesti kita cebus katanya. Adunana, cuma tak cebus kan mungkin kita kakak awak kiri. Apa nak kita ni kagari ya katanya, ini tua tua. Oh, ayah de, arun tiada arun, nak kagak ni rana tiada bukan angkara kakak awak kiri cebus kau wari, awak siapa kita pasau, tapi anda pasau terbu. Ayah langkah langan dari kekangat sih. Sekarang ni aku yang tawarin nak uang apa? Ayuh bukan. Karena orang nak buat apa ini pun, amet tetap memesanam. Angkoi, tetap orang kami nak buat lagi yang ayah nak tu para potam. Semua yang ada pun terkain, kena pun terkain. Angkat anda pun, akhir sekali angkat anda betul. Ya buat. Nah, aku tadi amanem. Ngaji ada nak. Ya kiri yang nak kita konteru, pun tu kita konteru. Mesti konteru, ada tu pai. Nah, ni apa yang nak kita manu? Kita lah bukan. Baru manu, ngaji ayuh ni yang mungkin sinar. Antara. Pemain buat koran tengah day, dik. Nak konteru, konteru. Ibu tengah day, mesek ngaya nak suar waru. Pengarai nak konteru, puna ada tiada nangaya neto orang wasi opai. ina kukana kanau, ina karoi pa haite tuwa. Ako na uringa, pa ako na nipusu. Airo ko te teaka e kangai, e tapusu, airo ko te pae, kwa tapusu wa iduna, pa hale po nsegira pa tanangkwe. Ako na nikangai yana, tari mayuong kaya. Ipo nya gina ko nikawara, maane naari ya, yana ko meri mire kaika, kamna kaunganai. Karahana po aine ika hakira roi. Ai yare, inora kengkane ika iruia, alakati digiri pas. Ina po nina ko nikawara, pusikana, kena kawara maane na. Pamanena, ya kiko na nipo suiro una, aina po ni kawakin na, kangayero ni kawakin na nipete mana, oana sila. Na hiyari nga naro na po iya na konu manu, ya kiko na manu una kon nakawa. Na hanina na kubuna ni nakawa akano. Ya kiko na hana po manu unta makatini. Kita aina kon ruru kiyar, na ma, ta, pusikaw, hanina na konitu kuibuku. Na yare na bonda kari kiyaro ni kari ni ante busika na konte tari. Pa te busika, na yare na tukwa kina na taharwa romu. Na yare ngana anna bako, kumea kante sabo tukwa na waroko, eroko tari mo aroko busikamu, kukuri ni ako bonda uliki ngana eroko tari mo bako wari nasu. Ngana eroko busikamu ina nana mausi. Kwa kama ni karoi pusikwa ngamu ina kwenna kawai na kondo utati popa iyo aina kwa paita iya kitangi na pusika upa ya natike ina rota kinta kaina nukitika angkari ame na ina nupia upa ina wani kama adaya yaare ayo ngani tepo yere kangai kani katiri ya yei nanu ntetea kangai te pusika puntina ngoyita kwa yere ngai tena ngoyita ipukina pangai ya anatopa arorum kana haya haki ya kaina miusu Pangayo ane nungin te karo. Amanam, kundi sa to poy, kundi karo ko matam. Ayare, ngaraan na poy ay buskami, ya kamliya ni pundangani ya te katindiak. Ang iya tabi man, nakariki ya buskai ya pakang haya ya nungin ya te bule. Kita wako nanda ya hanta estimate aron na ya haya kiwing sinakoy na, bukina pasakita raya, saki hanta katindi. Kolaria ni karine ya rigis pusikamu, ibokoia amkoraki. Angkane, kukarine tenam, ngana hake tenam baharana, tepoia rangi ni kakawaki, taria, kimaaneia. Hari harana kibati angkolo ati anti, kwa kita ini kasipera koia nakanya ngana hanea una pentekawa. Kuria ini pentanganiya, sepoia toatira anamuku. Kita wana sense ya wale tutana. Kita wako pay to visit. Kwa hiyo wazi wame taipa kanda kinonora ananti awana uncles. Wazi po yande kangayate ya kine kipo kuna miss to privilege. Kita kakapaiya na pimeiruya. Wazi wame taipa nani kadine teme na wasina na wame kadine ya uncles awana aunties. Wazi kadine ya terina. Akarini ya busikana. Kwa kawa kini ya na pate ya kawariki. Kwa matahani ya runa na relationship mena konda. Akipundu indapata na nikuwa. Enimu. Kwa ya nadangini kakapoi ya kwa kukulei. Kwa ya ngana kitu full support. Yuri ya kaina na family sinikapena. Na ya reta kusitea kapwa. Ngai pun sepenin men likira ke mainan untuk kaya si itu wana. Awane kan isolate himself mainan untuk family. Laki kina iya toko lagi kaya kana. Ay karang ni kakao kina lumiau na. Ya rana kengal di bati ayya run temang hari pirin aku. Ayana kita na wina. Ayana pi ina mis tinan kakapai ay kapes. Inan untuk the family kita kaya ngal. Patira. Ina nanti kaya nga iya iya roro no iya iya na angana ni kapena ika kamimi patira pako wani ina nana apun tirita kena ina nana hati sapota ni ina nana nantai tebesa iya kuna nunguani nantai kai sakita na rausu hawin kita nana rausu nantai tebesa iya uruaki ya hanti tirare puni mairura pasikato kane kaya tiyango hali haki roiri Patil hati yang wanita kira ini. Entah itu apa saya ngalah apa atau ruah mana ruah pilih nak. Baikkan sepun singa itu bayi yang privilege tu orang ruah ini jauh ruh. Ya bahkan lagi nuri ya utuh. kawan itu pun itu pun aman tekan anu kawak. Tapi yang engkau aman tekan anga aku nak kita namu tu. Pokok saya apapun turun bayam ni kau beri takkan namu suwe apa panin. Kari supaya apa ini semua kau. Ia dengan anda boleh sedarung ayam bura ayam ayam ciri dia na ayam kikun anda boleh kini nak baca pawan itu ya ayam cuma makuli kah rawa saya pilih tu hari rawi tu susu the relationship awak dah tu sekarang ni tu puni mana ni ya entah itu betul enggak sebiri nak komentar nalar tu ada cerita kian tu ada lantai ni muka yang tu kau boleh mana nalar resource apa apa sepush tepen naya dengan entah itu yang tu makuli aku kau boleh yang tu ada itu ada cash economy aku mana nih mana tu relationship pas boleh yang kau ngajak itu kau nak orang kan kau ngaji karena yang mengabun foto kita ngaji awak ni nalar awak tu sebuki naku. Antai kaya kaya kayu antai takkan lagi nuri. Kalau orang ngapai akan dah aku coba iai. Pengen aku bini aku bayu antai am point sayu pokok aku tengen ada the fiscal support atau comfort dari negarament and family. Aku kan isolate yourself sini. Aman tak akan aku. Pasti kaya si ekonomi orang lagi dia arah serap aku kita arah rumahnya pasti. Coba iai dari makul. Ibu iru kau zainer, bangannya mahu tu win dan benci rangka iya kau dekana pentakang apa kau ti isu tu ni kauai. Orang ramai makanya pentakang ni kau tu full support. Aku iru kau na perum, hal kau kamen tini pilih nak kau aku ruk. Ia ada sebab lagi ni kau. Karena hari ni we live in poverty kita asli in prosperity. Sinaria ini maintain ada social relationship mereka ya, tamara sinar ada angkos atau antis dari doa bersikap atau ataya ke mereka under control, ayat itu untuk saya angkat ni, pa angkat si data, nara pawai ke awal ni ke, asal nak orang ni kat sini nation ni, we live in poverty kita asal live in prosperity. Sinaria ini maintain ada social relationship mereka ya, tamara sinar ada angkos atau antis dari doa bersikap atau ataya ke mereka under control, ayat itu untuk saya angkat ni, pa angkat si data, nara pawai ke awal ni ke, asal nak orang ni kat sini nation ni, ayat itu untuk saya angkat ni, pa angkat si data. Nara pawai ke awal ini ke? Kasi nak orang ni kat sini nation ni.

0: Nanti kakapai, kakak cukup uri. Nanti ada pun dah iu, tak kau dengan aku ini. Asin cungaru. Kakak awak kaya mi usu. Kamu ngayangke kamu daruan aku nak uru uri ni ya. Pacerita kena ngayi yang tahan aku. Pun awak kena nanti kakapai ya irum. Aku nanti ima tuwena nanti nauri teroi kau tetap umo. Atau asa samu tetap ungan ini kakak ngayi pa. Tika ini yaki. Ya nak itu nak anu kau ikalah ide ni kau bubu tak? Angkara anu kau ya bubu tak itu nak anu atau tu bubu apa isi na? Kau ni kau kepala kau tak kepala ni? Atau mang? Atau betul ya kau ya kau main mana betul si? Angkara ya kau saya nampak tu mang ya iya kita tak ini iya kita si tu ini nak kau lagi ay? Ya kau kau ni kau main kau tak payah lah kau. Ya ni anu napa? Oh iya kan cuma dah, he can isolate himself. Oh iya mana ngarun katin depan. Oh iya kebudi lagi yang kan diri iya macam bangai iya tanah betul boleh. Oh tak kira macam united we stand as a nation. Divided, as individualistic, as in a fall. Pakai tu korak korak nak kerja. Oh iya sepangami, nasi tunggaru, iya kami tanggih lagi. Akan dapat titikiru yang kerana anda akan mengikirna komunikasi timian. Tahu timian, anda itu dengan kami entah nak cenderu, cerai atau tetap makan bersama.
1: You're now listening to PMN Kiribati.